Kogeti kuweyo nekambo kanonziko Giroria. Ati tinokutendai nekuti chengeta panguva yose. Anyango munguva yenzara makazviratidza mukamira nesu kusvika pakutipa zvihuta. Tinoda kutenda musiki naika. Kambo kanonziko Giroria. Apa chinhu chevanhu.